gima ke gike dipenyane ki se kingateling dipo gima ke gike dipenyane ringa ringa omera ringa ringa omera

Tilendi poki maki keti pinyero Renga renga wana Renga renga omera Renga renga omera